0: Hello. Hello ya.
1: Oh.
0: Si Pudong nih, si Pudong.
1: Nampir mending dah ya.
0: Hello, hello.
1: Mungkin saya kali ini.
0: Si Pudong nih ya, si Pudong.
1: Eh, ketong ku yang Dayan?
0: Oh, ada lagi ketong mangut.
1: Aduh, udah, kamu sama nih mau apa dong?
0: Gimana lah, kamu korta dulu ya, kayak kulang.
1: Unsa?
0: Oh, kulang kayak.
1: Kulang, kamu gipa dah nggak? Train tunnel?
0: Oke, membayar memang kau sang kuat, kena nggak emergency room, kena emergency menyuruhnya. Membayaran majukan yang don, mahal kayu akan dilalui hospital trennya.
1: Unya bila mai kulang pun?
0: Mangga train tunnel orang dunia.
1: Train tunnel, another train tunnel nas.
0: Oh iya, kayak namai intes dia mangga karena sama gua ya kesempat ke suku gestornya.
1: Oh, oh sige mo tegak ikut mangga 5 minutes mo kuan ke mesin ku dia.
0: Oh, sige ya, sige ya, sige.
1: Ita di pelik yuk. Masaun ku mani. Halus sebut tegak lo ni dunia time time ini. Mau tuh suku bisa gak bigan aku terus. Kau berkerbau. Mangulam ku ni.

0: ni lebih 30 lebih. Buat ni dah mana? Oh, tak pusu aku dah lening. Aku kira buik. Aduh, mata apa sekarang kita nak lelong?
1: Magpakamantay ka?